mai ya umbun tu betsa di piri di pace di tau fetsa zotata kerat kai betsa ngkelungang bam sondela akina nyugu kaketsetsa unateli di piri kai tekela wadza sotla lama tu betsa king king king kau na metsa mai ya umbun tu betsa di piri di pace di tau fetsa zotata kerat kai betsa ngkelungang bam sondela akina nyugu kaketsetsa unateli di piri kai tekela wadza sotla lama tu betsa king king king kau na metsa